Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Ada Gia Indrawari dengan Penyihir. Dapat kabar di jam 7.16 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Tuan Pro 2 masih ditemani barengnya Zaldi Darmawan. 15 Juni 2026. Happy birthday untuk kamu yang hari ini ulang tahun. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa apa? Kayak biasa, mandi bola ya. Kalau mandi kembang takut. Boleh di spill Tuan Pro 2 untuk info lalinnya. Kali ini hari Senin, kalau di jalan Abu Litama dan sekitarnya, wah, crowded banget ya, ramai. Pokoknya hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi on the way, right? Ini aku dapat info lalin dari Kak Novi. Selamat pagi, Kak. Nah, doi ini ngirim foto hujan. Nah, kan aku bilang, cerah tapi hujan lebat min area Sekupang. Nah, aku udah bilang. Aku bilang tuh apa? Makanya kayak di sini tuh cerah pasti ada satu titik hujan gitu, karena perakiraan cuaca hari ini tuh hujan dan diwarnai dengan berawan dulu baru hujan ringan. Nah, ini hujan lebat di area Sekupang. Hati-hati untuk Tuan Pro 2 yang lewat atau mungkin menuju ke Sekupang barangkali pakai motor gitu ya kan, pakai mobil juga tetap harus hati-hati gitu ya. Terima kasih Kak Novi atas info lalinnya. Giliran kamu Tuan Pro 2. Aku butuh deh info lalin yang ada di Batu Aji. Mau dong difotoin. Walaupun udah tahu bakal macet banget dan gak sempat Zaldi. Ini lagi riweh banget, ini lagi macet banget. Ya udah gak apa-apa ya kan. Selain Kak Novi juga aku tungguin ya info lalin dari kamu. Dan aku masih cek secara berkala teman-teman. Untuk matanya batam.go.id masih turu nih kayaknya nih. Aduh ya. Ya udah sambil nungguin info lalin dari kamu. Tema pagi ini Tuan Pro 2 kita ngomongin soal follow-followan dengan keluarga di social media. Nah, ada beberapa orang yang gak pengen aja gitu terlalu dekat dan terlalu dilihat sama keluarganya sendiri. Baik itu dari sebelah ibu atau sebelah ayah gitu ya kan. Walaupun aku tahu pasti kamu lebih akrab sama keluarga sebelah ibu gitu. Gak semua sih, tapi rata-rata kayak gitu kan. Jadi ada yang gak mau follow-followan sama keluarga sendiri. Bukan karena gak suka, bukan karena benci, tapi karena kayak aduh, ini tuh sosial media untuk teman-teman aku aja lagi gitu. Tapi kalau kamu mau follow-followan sama keluarga itu juga spill alasannya kenapa tuh Bro. Kamu tinggal vote ya. Ini abis ini aku posting untuk konten aku sendiri. Kalau konten sendiri tuh sumpah garing banget. Kan bisa sama Egy kalau hari Senin gitu ya kan. Cuman ini karena sendiri, jadi abis ini langsung aku launching. Kamu bisa vote dan spill alasannya di question box kayak biasa ya. Kalau mau gabung di DM Instagram juga boleh, alright. Makanya follow dong Instagram kita di @pro2batam. Sambil nungguin juga info lalin, sambil aku tungguin juga untuk jawaban atau respon kamu di tema pagi ini, oke? Okay? Balik lagi ke lagu Tuan Pro 2, ada yang lagi happening banget. Girl, grup terbaru yang baru debut nih, ada Marbles dengan Home Pimpa. Let's check it out!

Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

2 RRB Toto terbaik kamu sepada. Selamat pagi Tompro 2. Gerbak-gerbuk ya. Kalau jam segini baru OTW dari rumah. Wah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan. Udah macet banget nih guys. Aku dapat info lain lagi dari Bang Ilham Ramadan. Terima kasih Bang. Katanya ada bus mogok di ruas kiri setelah U-turn dam arah Daeng ke Rusun Batamindo. Padat merayap, tapi setelah itu lancar jaya atau lancar saja. By the way, makasih ya untuk Bang Ilham untuk info lalinnya. Bus mogok nih, waduh. Senin lagi ya kan. Syukur-syukur kalau nggak ada penumpang. Kalau ada penumpang, waduh, memang hari apes tuh nggak ada di kalender ya cuy. Jadi yang lewat dam arah Daeng ke Rusun Batamindo ini padat merayap ya, teman berdua. Di spill langsung sama Bang Ilham yang mungkin berada tak jauh dari lokasi. Terima kasih untuk info lalin berikutnya. Masih boleh banget, teman berdua, di spill Instagram kita lihat Pro2 Batam ya. Karena kalau udah hari Senin kayak gini tuh semua pengen buru-buru, semua pada pengen cepet-cepet nyampe gitu ya kan. Dan sambil nungguin info lalin, kamu juga bisa vote nih kalau sempet Tom Pro2, karena kalau udah hari Senin kayak gini hektik banget ya kan. Makanya senggol. Jangan kesenggol dong. Maksudnya kayak buru-buru banget gitu ya. Dan tema untuk pagi ini, kamu tipe follow-followan sosmed sama keluarga enggak? Karena enggak semua orang mau follow-followan sama keluarga. Kalau aku jujur, enggak semua. Tapi memang ada beberapa yang follow-followan sama aku, cuma enggak semua gitu. Enggak tahu kenapa ya, kayak, you know what I mean? Kayaknya sosial media itu untuk kita posting-posting happy gitu ya kan, posting-posting ngopi. Apalagi kalau misalnya lagi foto-foto terus ada ceweknya gitu ya kan. Padahal itu teman, tapi bisa jadi bahan untuk keluarga omongin gitu. Ah, itu kemarin habis jalan sama si ini gitu kan. Itu di statusnya. Jadi bahasanya itu kalau keluarga status gitu ya, bukan story cuy. Kalau kamu gimana nih? Kalau tim yang follow-followan kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Selamat pagi untuk Ica. Ica, good morning. Katanya gak mau, suka cepu, males bang. Nah itu dia makanya, ya kan. Cepunya itu kayak, ya kalau kita lagi jalan, padahal sama teman, tapi dikiranya sama pacar baru. Atau mungkin kita beli sesuatu di story, kita foto, dibilangnya ini itu, makan enak dikit, gak ngajak. Padahal kan itu hak kita ya kan, mau ngajak atau enggak, iya gak sih? Jadi serba salah gitu. Makanya mungkin kalau Ica dia tim yang gak mau follow-followan sama keluarga. It's okay. Bukan berarti benci ya, tapi lebih kayak menghindari gunjingan-gunjingan yang tidak benar gitu ya. Terus, terima kasih ya by the way untuk Ica. Ada Lick You. Dia follow-followan nih teman Pro 2. Katanya sama keluarga, masa gak follow-followan? Nah iya juga, kan keluarga gitu. Tapi emang beda-beda cuy. Ada yang gak mau, ada juga yang mau gitu ya. Nah kalau kata Lick You, ya kan keluarga, masa gak follow-followan gitu. Gak terlalu spesifik jawabannya, tapi aku paham. Karena kita keluarga, ada sedikit hubungan darah. Banyak juga gak apa-apa gitu ya kan. Jadi follow-followan itu gak masalah gitu ya. Thank you untuk Lick You untuk vote sementara guys. Hasil vote-nya pagi ini 50-50. 50% follow-followan, 50% lagi gak follow-followan. Uhuy. Kalau kamu gimana nih? Boleh dong spill ke aku di Instagram di @pro2batam ya. Sekaligus info lainnya juga boleh guys. Langsung aku bacain ntar ya. Dan kita balik lagi ke lagu. Ini ada kolaborasi Afpik dari Lee Seraphim, Eileen, dan Cat's Eye with Iconic by Mistake.

0: jatuh cinta.
1: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM, Bro 2 RRI Batu, teman terbaik kamu. Ada Tulus 17 di jam 7.53 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kamu yang telat hari ini. Aduh, udah balik aja, morbek aja, morbek. Selamat pagi untuk kamu yang lagi dengerin lewat RRI Digital, barangkali teman Bro 2 yang lewat streaming juga. Selamat beraktivitas di rri.co.id. Tema pagi ini, kamu tipe follow-followan sosmed sama keluarga atau enggak? Kalau aku jujur setengah iya setengah enggak, ya kan? Dan kayaknya sih mostly enggak gitu tuh Om Pro 2. Karena kan keluarga itu diisi dengan kayak paman, terus juga tante yang mungkin udah umur gitu ya kan. Jadi mereka gak main-main sosmed. Kalau WA mungkin iya. Kalau WA jelas aku hide mereka ya. Aku tidak ingin terlihat aktif gitu ya. Jangan kan keluarga, teman-teman kantor aku di sini juga aku hide semuanya dari WA. Termasuk Dava ya kan, Dindi. Nah, aku tidak mau mereka melihat kealayanku gitu. Jadi teman-teman deket aja gitu guys. Nah, ini banyak banget yang udah ikutan vote. Dan kita mulai dari yang paling kanan dulu. Masih 50-50 dong ya. Oke, tadi Likyu. Sekarang Happier Net. Oke, Happier Net. Oke. Follow tapi kadang-kadang di hide. Nah, itu dia. Kita follow back tapi kita hide dia. Enggak tahu kenapa ya, teman-teman berdua kayak sebuah dibilang aib sih bukan, cuman kayak enggak mau aja dilihat sama keluarga gitu ya, story-story kita kayak makan di udon barangkali gitu ya kan, makan-makan enak gitu, nanti jadi panjang kali lebar kali tinggi itu, padahal kan kita celebrate reward gitu ya atas apa yang udah kita kerjakan selama ini ya kan. Tubuh ini kan yang banting tulang setiap hari untuk mencari rezeki gitu ya kan. Jadi kita makan pun kadang sometimes sendirian gitu, tapi bisa jadi panjang kalau lihat sama keluarga yang gak diajak gitu loh ya. Oke, thank you untuk Happier. Terus ada Kak Liana. Kak Liana udah lama banget nih ya, kemarin sama aku terakhir gabung pas siaran sama Egy ya kalau gak salah. Oke, Kak Liana ngevote enggak ah, ntar diomongin heboh sekampung, secara post terkadang alay terkadang judes. Nah iya, iya kan, bener kan, kayak better aku dilihat sama temen deh gitu kan story aku, karena sama temen tuh gimana ya udah gitu, satu mungkin umurnya nggak beda jauh gitu kan, tapi kalau keluarga tuh iya kan kayak apa namanya, enak aja gitu buat flexing. Kemarin Dav aku beli sepatu itu, aku hide dulu keluargaku. Aku tidak mau terlihat gitu ya kan. Tapi kalau untuk followers atau teman-teman aku ya udah gitu. Lihat-lihat aja ya kan. Benar nih, aku setuju sama Kaliana ya. Jadi bukan benci, bukan enggak suka, tapi lebih kayak ngerti kan we. Enggak perlu aku jelasin. Masa enggak ngerti sih. Terima kasih Kaliana. Terus ada Balhem. Apaan Balhem? Lebih ke ngapain juga, lagian kan sering ketemu. Ah, unik nih jawabannya. Gak follow-followan sama keluarga karena sering ketemu. Oke, aku kayaknya sama keluarga udah jarang banget. Karena ini ya, gak satu kota. Maksudnya keluarga di Batam tuh ada, cuman gak tiap hari juga sih. Kayak seminggu sekali, dua minggu sekali gitu ya. Gitu untuk Balhem. Terima kasih. Segitu dulu deh Tom Pro 2. Rame bener nih. Aku kalau siaran sendiri ngap ya. Untuk yang request lagu dari Iqbal nanti di jam 10 sama Dava ya.

untuk Iqbal. Jadi jam request itu dari jam 10 pagi sampai menjelang jam 12 siang. Kalau gak diputerin, kalian marahin aja penyiarnya ya. Oke, balik lagi ke lagu Tomra 2. Jadi buat yang belum dibacain, tapi tadi aku dapat foto pelangi dari Kak Puri Aprianti. Kapan terakhir kali lihat pelangi Bang Zaldi? Jujur udah lama banget. Kayaknya ada setahun yang lalu mungkin ya. Tapi ini ya beneran pelangi ya. Ini loh. Di fotonya dia ngirim foto, dia nanya sama aku kapan terakhir kali aku lihat pelangi. Jujur udah lama banget, kayaknya tahun lalu gitu kan. Nah katanya ini real pelangi, bukan pelangi, paham kan? udah sampai di situ aja ya. Kita balik lagi ke lagu. By the way, thank you untuk Kak Puri. Kayaknya tadi gabung juga tapi tahan dulu ya, karena ada Shakira and Burna Boy dengan Die Die.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

Halo teman Pro 2, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro 2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro 2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

kamu. Semoga semuanya tetap sehat, tetap produktif, dan selalu jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan dunia kerja, teman berdua, kemarin Kota Batam baru aja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses banget digelar ya. Jadi Meditab bersama Job Street by Seek ini baru aja sukses menghadirkan event bertajuk Overlook Medical Trend 2026, From Medical Trends to Workforce Strategy, Managing Cost, Talent, and Retention. Acara yang berlangsung selama 2 hari, tepatnya hari Rabu 3 Juni di Radisson Golf Convention Center dan hari Kamis 4 Juni di Ivola Cafe Batam, ini benar-benar mengupas tuntas nih soal tren medis tersembunyi yang berdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya, hingga retensi talenta di perusahaan. Acaranya sukses besar dan dihadiri oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam. Suksesnya roadshow edukatif ini tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari para sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, RS Awal Bros, Tunas Group, Zurich, Manulife, Good Doctor, Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Jadi buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastinya dapat banyak insight ya buat diterapi di perusahaan masing-masing agar karyawannya makin loyal dan juga sehat. Dan buat yang kemarin belum sempat ikut, jangan berkecil hati, pastikan kamu terus pantau updatean terbaru dari Meditab dan Job Street biar nggak ketinggalan event-event keren berikutnya. Meditab dan Job Street bersama membangun strategi kerja yang lebih sehat dan lebih tangguh.

0: Teman Pro 2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

So that was Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dan bergabung di jam 8.23. Good morning once again. Untuk kamu yang baru jalan, nomor 2, jam segini baru jalan ya, mungkin masuknya 8.30 atau jam 9. Jadi don't worry, kayaknya masih aman. Dan untuk titik-titik kemacetan mungkin udah mulai apa ya, berkurang gitu. Masih ramai lancar, tapi gak terlalu padat di jam 7 atau 7.30 tadi gitu ya. Dan lanjut lagi untuk ngebahas satu topik yang mungkin relate sama kamu tuh, Pro 2. Alasan kamu tidak follow-followan sama keluarga itu kenapa? Pengen tahu aku ya kan? Tapi kalau kamu follow-followan juga kenapa? Tadi sih kalau aku baca rata-rata pada gak mau ya. Takut jadi cepu. Kan tahu sendiri, itu bisa apa ya, tersebar dengan sangat cepat gitu cuy. Nah ini aku mau bacain lagi nih lanjutannya. Aduh, sambil ngecas lagi susah banget dah. Oke, bentar. Kamu tipe follow-followan sosmed sama keluarga atau enggak? Kali ini aku punya respon dari Kak Puri, Puri Dijaya. Oke. Sebagai anak rantau Cimahi, Batam, tetap butuh berita dari kampung halaman. Jadi Kak Puri ngevote apa? Oh, follow-followan. Cimahi, Batam. Jauh ya Kak ya? Masya Allah. Ya, sekarang sudah alhamdulillah di Batam ya. Oke, jadi harus apa namanya, melihat story keluarga. Jadi dengan follow-followan tuh kayak lebih mudah untuk melihat aktivitas mereka di kampung halaman. Ini great ya. Jadi kalau ada kabar-kabar hot terbaru gitu kan. Seru nih gitu. Oke deh Kak Puri, terima kasih. Terus juga ada dari Renya. Renya ngevote follow-followan. Biar tahu aktivitas satu sama lain, Bang. Oke, baik. Jadi don't worry kalau kita follow-followan. Aku cuma pengen tahu aktivitasmu apa gitu ya kan. Oke lah, terima kasih. Terus juga ada dari Doni Putra. Oke, gak kelihatan guys soalnya aku sambil ngecas, jadi agak jauh gitu. Oke, Doni I Putra. Ngevote-nya apa nih? Follow dong, karena bisa flexing, bahagia, dan punya karir bagus, semakin dihormati di keluarga. Aduh, aduh, kita kasih trompet dulu deh. Kecil banget. Aduh, aduh, iya lagi. Aduh, relate nih, relate. Pasti Doni ini anak rantau yang sekarang udah alhamdulillah ya kan. Dan dulu mungkin sempat diremehkan sama keluarga sendiri, tapi kita buktikan dengan yuk follow-followan. Kau lihat hidupku sekarang. Jadi termotivasi gitu ya. Satu sisi bagus sih, satu sisi bagus banget. Jadi orang-orang yang suka ngeremehin orang lain pas lagi di bawah tuh emang harus dikasih paham pas kita udah alhamdulillah teman Pro 2. Bukan sombong, tapi kayak ini loh gitu, gue bisa ngebuktiin omongan Ngana tidak tepat sasaran gitu. Aku suka nih punya semangat-semangat balas dendam, yang balas dendamnya itu lebih ke menguntungkan untuk diri sendiri dan juga kasih paham untuk orang-orang yang merendahkan gitu ya kan. Jadi balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan pencapaian gitu. Jangan balas dendamnya digebukin ya kan, no no. Oke, Dodi Putra, thank you. Keren banget nih, ini jawaban-jawaban yang aku tunggu dari tadi. Jadi keluarga harus tahu gitu kan, setelah sekian lama mungkin harus tahu, yuk aku follow, nggak aku hide gitu ya kan. Kita lihat siapa yang paling oke sekarang. Widih, merendah untuk meroket banget ya. Akhirnya Tawang Pro 2 masih ada satu sesi terakhir. Kalau kamu mau spill kayak Tawang Pro 2 yang lain nih, yang udah aku bacain tadi, keren-keren semua ya kan, bisa satu sesi terakhir abis ini. Oke, langsung di Instagram kita di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita bergabung di jam 8.45, of course masih bareng Azaldi Darmawan. Tapi udah masuk di sesi terakhir, guys. Thank you ya untuk kamu yang udah cuni dari tadi sampai dengan sekarang. Aku doain semoga harimu Senin terus. Jangan dong, harimu Minggu terus. Ini ada Katri Handayani juga, selamat pagi. Katanya aku follow sih, tapi kalau mereka follow duluan, karena nggak semua keluarga juga aku follow back. Ngeri kali artis kita nih ya kan. Canda, iya sih. Karena nggak semua, aku juga gitu, nggak semua aku follow back. Apalagi kalau yang udah tua gitu kan. Dia kan pasti nggak ngerti kan, follow back gitu nggak ngerti kan. Jadi nggak aku follow back. Paling persepupuan aja sih. Kalau persepupuan kayaknya aku follow-followan. Ada yang gak follow itu pun ya pasti dari keluarga bapak ya. Karena kan rata-rata dari kita, dari keluarga bapak tuh gak terlalu deket. Tapi kalau dari keluarga ibu gak tau kenapa, kayak adik-beradik aja gitu. Itu kalau aku ya, kan gak semua orang relate gitu ya. Terima kasih untuk Katri Handayani. Aku mau lihat di question box lagi apakah ada sebelum aku closing. Karena kita mau rapat lagi pagi ini tuh Om Pro 2. Jadi aku harus buru-buru untuk naik ke atas ya. Oke, aku lihat dulu. Keren banget sih. Stabil, 50-50 cuy. Padahal tadi udah 60-40. Ini 50-50 nih. Follow-followan 50%, enggak follow-followan 50% ya. Alasannya terserah sih teman-teman berdua. Maksudnya jelas, kalau kamu enggak follow-followan juga enggak masalah sebenarnya. Yang penting silaturahmi secara langsungnya itu tetap terjalin gitu, ya kan? Yang ngerasa tadi kayak si Doni kalau nggak salah ya. Kalau emang tujuannya di fallback untuk flexing atas pencapaian, ya kenapa enggak? Selagi itu nggak dilarang, ya kan? Makanya balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan siapa kita dan gimana pembuktian pencapaian kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi guys. Happy-happy untuk hari Seninnya. Semoga lancar-luncur aktivitas hari ini dan cuaca juga mendukung ya untuk kamu tidur siang. Karena aku ngantuk banget cuy. Oke, nanti di jam 10 sampai jelang jam 12 siang kamu baru bisa request ya. Jadi kalau kamu requestnya di luar jam request, jangan marah kalau nggak diputerin requestannya ya. Request hanya di jam 10 pagi sampai jalan jam 12 siang. Nanti sama Dava, oke? Kalau gitu aku pamit sama berdua, see you next time and bye-bye!

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kanal rri.co.id. Turnamen bergensi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina yaitu Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan ini serangnya timnya kepada La Pulga. Kapten tim Albi Celeste itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Menurut data FIFA World Cup statistik, perjalanan Argentina akan dimulai dari Grup J Piala Dunia 2026. Messi dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya ini untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Jika Argentina dapat melaju lebih jauh, peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar dan Piala 2026 bisa menjadi panggung lahirnya sejarah baru setidaknya bagi pribadi pemain bernomor punggung 10 itu. Info beroda selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id. Film Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo kembali mencatat prestasi internasional setelah dipilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul internasional The Whole 309 Days to the Bollywood Blues tragedi tersebut masuk program bergengsi Be Extreme. Dan sebelumnya film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia. Film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Pada penyelenggaraan BIFA 2026, The Hole berhasil menembus kategori Be Extreme yang memiliki reputasi khusus. Program tersebut mengurangi film-film dengan visi berani, intens, penuh ketegangan, dan imajinasi tanpa batas. Film The Hole juga mengambil latar belakang Indonesia pada era 1960 yang dipenuhi ketegangan politik dan sosial. Ceritanya berpusat pada serangkaian pembunuhan misterius dengan korban yang ditemukan tewas setiap tanggal 30. Kisah film ini terinspirasi dari peristiwa gerakan 30 September yang menjadi latar utamanya. Film tersebut dibintangi oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Iska Kivano, dan Anya Zen sebagai pemeran utama. Sekian info broda, kita balik lagi di Pro 2 It List.

105,5 FM, Radio Batam, teman terbaik kamu. Di sesi Product List hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagramnya di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tungguin nih requestan di pagi hari ini, tahun Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Masih di Pro Duet List, teman Pro 2, dan aku ingetin sekali lagi buat yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 08 11 691 5502. Ini ada dari Cynthia, dia request lagunya Iqbal Ramadan Di Bawah Lampu. Check it out.

Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap produktif dan selalu jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan dunia kerja, kemarin Kota Batam baru aja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses digelar ya. Yeay! Meditab bersama Jobstreet by SIK baru aja sukses menghadirkan event bertajuk Overlook Medical Trend 2026. From Medical Trends to Workforce Strategy, Managing Cost, Talent, and Retention. Acara yang berlangsung selama 2 hari, tepatnya hari Rabu 3 Juni di Radisson Golf Convention Center Batam, dan hari Kamis 4 Juni di Ivola Cafe Batam. Benar-benar mengupas tuntas nih soal tren medis tersembunyi yang berdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya, hingga retensi talenta di perusahaan. Acaranya sukses besar dan dihadirkan oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam. Suksesnya roadshow edukatif ini tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari para sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit Awal Bros, Tunas Group, Zuri, Manulife, Good Doctor, Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastinya dapat banyak insight-nya buat diterapin di perusahaan masing-masing agar karyawannya makin loyal dan sehat. Dan buat yang kemarin belum sempat ikut, jangan berkecil hati, pastikan kamu terus pantau update terbaru dari Meditab dan Jobstreet biar enggak ketinggalan event-event keren berikutnya. Meditab dan Jobstreet bersama membangun strategi kerja yang lebih sehat dan tangguh.

105,5 Rebatam teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 at least, teman Pro 2. Dan aku mau bacain lagi requestan yang sudah masuk. Ini ada dari Fahri Raihan. Dia request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Dan ini ada dari kakak kita. Ini ada requestan Roni Parulian, ya, ini judulnya Tak Ada Ujungnya. Buat kamu yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam.

adalah investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap produktif dan selalu jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan dunia kerja, kemarin Kota Batam baru saja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses banget digelar. Yeay! Meditep bersama Jobstreet by SIG baru saja sukses menghadirkan event bertajuk Overlook Medical Trend 2026 From Medical Trends to Workforce Strategy, Managing Cost, Talent and Retention. Acara yang berlangsung selama 2 hari, tepatnya hari Rabu 3 Juni di Radisson Golf Convention Center Batam dan hari Kamis 4 Juni di Aivola Cafe Batam. Benar-benar mengupas tuntas nih soal tren medis tersembunyi yang berdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya, hingga retensi talenta di perusahaan. Acaranya sukses besar dan dihadiri oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam. Suksesnya roadshow edukatif ini tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari para sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit Awal Bros, Tunas Group, Zurich, Manulife, Good Doctor, Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastinya dapat banyak insight-nya buat diterapin di perusahaan masing-masing agar karyawannya makin loyal dan sehat. Dan buat yang kemarin belum sempat ikut, jangan kecil hati. Pastikan kamu terus pantau update terbaru dari Meditep dan Jobstreet biar gak ketinggalan event-event keren berikutnya. Meditep dan Jobstreet bersama membangun strategi yang lebih sehat dan tangguh.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

with me. 105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Masih di Pro Deadlist tahun Pro 2. Dan aku sebelum mau bacain requestan lagu, aku ingin sekali lagi buat yang belum request lagu, cara gimana langsung aja DM di Instagram kita di @prodabatam ya. Dan ini ada dari Vega Octavina Kawilarang. Dia request lagunya Nicky Baker, Sumpah Mati. Dan ini ada juga requestan dari Yuslin, dia request lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Oke, langsung aja kita puterin lagunya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 FM, Radio Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi Prodes hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Prodes FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105 FM Brewetan untuk mater baik kamu. Balik lagi di Santai Siang tahun Pro 2. Dan di kabar seputar olahraga kali ini terkait dengan Piala Dunia. Ini drama perjalanan pertandingan Piala Dunia terus bermunculan ya. Dan kali ini persiapan timnas Portugal untuk menuju Piala Dunia 2026 ini mendadak terganggu akibat adanya badai besar yang menghantam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo CS mengingat laga perdana dengan Republik Demokratik Kongo semakin dekat. Sesuai jadwal, Portugal akan bertanding melawan Kongo pada tanggal 18 Juni 2026. Nah, karena cuaca ekstrim memaksa agenda timnas Portugal berubah total dan sesi latihan Portugal pun tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dan ini menurut laporan kondisi cuaca di tempat latihan Portugal memburuk sangat cepat. Ancaman badai membuat seluruh aktivitas latihan Portugal dihentikan sementara. Bahkan para pemain pun dilaporkan harus meninggalkan pusat latihan. Nah, untuk alasan keamanan katanya. Dan pihak berwenang juga terus memantau perkembangan cuaca di pusat pelatihan fisik pemain Portugal untuk menjaga keselamatan para pemain itu menjadi prioritas yang utama. Nah, ini gelandang Portugal Mateus Nunes juga yang semula dijadwalkan hadir karena agenda itu akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Nah, ini juga kepastiannya menyelimuti markas Portugal dan jadwal latihan persiapan ini menjadi tanda tanya besar nih. Foto-foto rombongan Portugal juga tertahan langsung beredar luas di media massa. Nah, sementara itu ada juga laporan bahwa delegasi Portugal masih menunggu kepastian. Mereka berharap sesi latihan pengganti bisa segera digelar.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Rebatan, teman terbaik kamu masih di Santai Siang Tahun Pro 2. Dan kabar Piala Dunia lagi ini atas hasil imbang 2 sama antara Belanda melawan Jepang ya, menyisakan cerita panas dalam perjalanan Piala Dunia 2026. Usai pertandingan dengan Jepang, pelatih Belanda Ronald Koeman terlibat adu argumen ringan dalam konferensi pers di Amerika Serikat di hari Senin ini. Suasana konferensi pers memanas ketika Koeman mendapat pertanyaan kritis dari jurnalis Valentin Driessen. Dalam konferensi pers tersebut, Driessen menanyakan apakah Koeman sudah memberikan arahan keras kepada para pemain Belanda. Nah, pertanyaan itu langsung mendapat respon dari Koeman dengan mengatakan bahwa saya akan mengganti di sini nih, kata dia gitu. Tapi itu hanya dalam konsep pers. Koeman juga menegaskan dirinya selalu kritis terhadap performa timnas Belanda. Dan di satu sisi, Koeman juga menilai kritik media atas skor imbang Belanda dengan Jepang terlalu berlebihan. Menurutnya ada perbedaan antara evaluasi dan penilaian berlebihan. Lalu momen menarik terjadi ketika Koeman menyinggung Crescencio Sommerfeld. Nah, ini dia kembali menjadi bahan perdebatan dalam konferensi pers tersebut. Juga Koeman merasa kualitas Jepang masih sering diremehkan, padahal menurutnya lawan tampil sangat disiplin dan berbahaya. Nah, ini diketahui Belanda gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan 2 sama oleh Jepang, dan Jepang yang juga berhasil mencetak gol penyeimbang menjelang pertandingan terakhir.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

105,9 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Lagi-lagi Indonesia kali ini digempari sama film-film horor nih. Nah, tapi ini kali ini bukan hanya menakutkan ya, tapi ini juga penuh emosional dan ada tragedinya nih. Nah, ini filmnya judulnya itu Badut Gendong. Nah, cerita ini berpusat pada Darso namanya, seorang pengamen jalanan yang sehari-hari mencari nafkah dengan menggunakan kostum badut gendong. Di tengah keterbatasan hidup, si Darso ini memiliki satu harapan besar, yaitu membangun masa depan yang lebih baik bersama sang istri, Darsi namanya, yang tengah mengandung buah hati yang telah lama mereka nantikan. Namun harapan itu hancur ketika Darsi dan bayi yang dikandungnya menjadi korban kekerasan brutal yang merenggut nyawa keduanya sekaligus. Kehilangan yang begitu mendalam buat Darso tenggelam dalam duka yang sulit banget diterima, dan dengan kondisi penuh kesedihan ini Darso membawa tubuh istrinya yang disembunyikan di dalam boneka miliknya lalu kembali ke kampung halaman. Akan tapi setibanya di sana, dia menemukan kampung tersebut sedang dilanda konflik besar dan warga hidup dalam ketakutan, kemarahan akibat ulah seorang pengembang yang dianggap merampas kehidupan mereka. Nah, di tengah kekacauan itu, Darso perlahan terseret ke dalam pusaran kekuatan gelap yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya, dan sosok yang selama ini yang dia paling cintai ternyata menjadi bagian dari misteri mengerikan yang mengancam seluruh kampung. Nah, film ini memadukan horor yang supernatural banget dengan drama juga ya, kemanusiaan yang kuat, bukan hanya menghadirkan adegan menegangkan, tapi juga mengajak penonton merasa luka, kehilangan, amarah yang perlahan berubah menjadi teror.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini guys? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Walaupun memang hari ini cuacanya panas banget ya, tidak ada hujan. Apakah hujan Batam Center hari ini? Enggak ya, kering kerontang ya Wak ya. Jadi stay hydrate, sampai kamu selesai beraktivitas harus stay hydrate ya, karena emang bawaannya aus aja ya guys ya. Tapi biar gak ngerasa ngantuknya, buat kamu yang lagi nungguin jam pulang, aku Denok Mutiarawati akan menemani kamu di sore ceria. Sore ceria sampai nanti di jam 7 malam ya Wak ya. Panjang perjalanan kita sore hari ini. Dan seperti biasa, kita bakalan ngobrolin banyak, kita bakalan ngobrolin tentang entertainment update ya, baik itu segmen musik ataupun segmen film. Terus juga ngobrolin yang lagi rame-rame dibahas ya, either di sosial media ataupun di lokal Batam ya teman Pro 2. Sambil nanti kita juga akan enjoy playlist kece dari MD kita, oke? Okay? So I think kayaknya aku butuh waktu beberapa menit untuk siap-siap sebentar nih, aku lagi wrap up untuk info yang bakalan aku spill ke kalian. Walaupun sebenarnya mungkin beberapa info ini juga sudah berkembang di sekitaran kita, tapi let's talk about it, right? Sebelum itu kayaknya biar slow ya teman Pro 2, karena cuacanya memang enggak slow hari ini. Kita dengerin aja dulu deh satu single dari Doechii with Anxiety. Enjoy this one and I'll be back soon at Sore Ceria guys.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was one song from Hindia dengan Everything You Are, ya. Dan teman Pro 2, kalian masih di sore ceria barengan aku dan aku Tiarawati. Aku masih nemenin kamu panjang, masih sampai nanti jam 7 malam ya. Ini kita bahas dulu aja yang lagi-lagi menoreh prestasi ini. Film-film Indonesia tuh sekarang keren-keren ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah film Pangku. Udah nonton dong harusnya. Atau kalau judul internasionalnya tuh On Your Lap ya guys. Karya sutradara sekaligus aktor Reza Rahadian ini baru saja bawa pulang penghargaan Grand Prix untuk kategori Best Film di Bishkek International Film Festival. Congratulations. Bangga banget ini aku dengarnya ya Wak ya. Nah buat yang belum tahu, Grand Prix ini biasanya merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi dalam sebuah festival film guys. Jadi kayak bisa dibilang Pangku ini berhasil mencuri perhatian para juri internasional lewat kualitas ceritanya yang powerful dan penyajian visual yang memukau. Dan akhirnya menang Grand Prix. Gokil gak tuh? Yang bikin makin bangga itu ya, penghargaan ini tuh kayak bukan cuman soal film yang menang gitu ya guys ya. Ini juga kayak jadi bukti kalau film Indonesia semakin dilirik oleh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir nih, karya-karya sineas tanah air tuh makin sering muncul ya Wak ya di festival internasional, terus dapat apresiasi juga gak main-main gitu loh Wak. Dan menariknya lagi, banyak orang yang mengenal Reza Rahadian. Ini kan kita kenalnya dia aktor papan atas gitu ya, tapi lewat Pangku tuh perspektif Reza Rahadian jadi berubah gitu ya Wak ya. Ternyata emang gokil banget gitu kemampuannya, tidak hanya di depan layar kaca tapi di balik layar kaca juga. Gokil sih, keren banget sampai mencuri perhatian skala internasional. Itu prestasi yang patut diberikan standing applause ya Wak ya. Terus juga prestasi Pangku ini juga jadi penggiat ya, kalau cerita-cerita dari Indonesia ini punya daya tarik yang kuat guys. Kayak budayanya yang beragam, karakternya juga sangat dekat dan erat dengan kehidupan kan. Jadi kayak ceritanya jadi makin gak muluk-muluk gitu, semakin menyentuh kehidupan keseharian masyarakat pada umumnya. Sudut pandangnya tapi unik gitu. Jadi kayak ya itu something to impress sih ya untuk juri-juri internasional. So that's why we got the spotlight and we got the award itself. Congratulations untuk Pangku yang sekali lagi berhasil mencuri perhatian dunia dengan memenangkan Grand Prix untuk kategori film di Bishkek International Film Festival.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: eyes.
1: Dari simpang di depan ini kita kemana?
2: Lurus aja.
1: Oke.
2: Jangan lupa itu. Nyalain lampu sen lurusnya.
1: Hah? Lampu sen lurus?
2: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
1: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ya, masih barengan aku dan Denok Mutiarawati nemenin kamu di sore ceria. Kita bahas dulu. Ini ada games masa kecil kita. Siapa yang dulu kecil-kecil sampai sekarang mungkin ya masih suka nostalgia main game Street Fighter. Oh, siapa sih yang gak main Street Fighter? Kayaknya anak 90-an tuh main Street Fighter ya, dari zaman masih di Ding Dong ya teman Pro 2 sampai dia di PlayStation ya Wak ya. Sekarang mungkin ada PC gamesnya yang bisa diakses juga. Nah, ini kan ada proyek live actionnya. Jadi ini ada kabar nih teman Pro 2 dari proyek itu. Jadi katanya Street Fighter akan balik lagi ke layar lebar lewat live action terbaru yang dijadwalin tayang tahun depan Wak. Menariknya lagi, perjalanan film ini memang gak semulus apa yang diinginkan gitu ya. Kemarin itu kayak ada statement dari sutradaranya Street Fighter 6 yaitu Takayuki Nakayama bilang kalau naskah awal film ini tuh sempat dianggap belum cukup kuat untuk diproduksi gitu. Jadi makanya kayak lama gitu ya, butuh waktu untuk mereka mematangkan si naskah dan alur ceritanya ini biar enggak tanggung gitu loh teman Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya aku malah lebih appreciate ya sama sutradara yang enggak buru-buru gitu ya, yang enggak mau rush the whole process. Karena justru biasanya yang terlalu buru-buru ya pakai ceritanya tuh yang template-template aja gitu ya, dan kebanyakan akan mengecewakan fans. Aku justru malah sangat salut dengan orang yang berani untuk mengakui bahwa mereka butuh waktu dan resource untuk menyempurnakan ini supaya bisa dinikmati secara maksimal oleh para fans. Salut sih untuk kehambelan dia ini gitu ya. Terus jadinya mulai ada kabar-kabar nih mengenai versi terbarunya si Street Fighter ini. Katanya nanti bakalan lebih fokus di dua karakter yang paling ikonik ya di dunia Street Fighter. Siapa lagi kalau bukan Ryu dan juga Ken Masters. Ryu dan Ken ini memang maskotnya Street Fighter banget gitu ya teman-teman. Selain Chun-Li ya Wak ya, tapi nanti pasti bakalan ketemu sama Chun-Li di turnamen World Warrior kayaknya, yang mempertemukan petarung-petarung terbaik dari seluruh dunia. Tapi tentu saja ini bukan sekedar turnamen biasa ya Wak ya. Katanya di balik pertarungan adu kemampuan bela diri ini akan ada konspirasi gede yang mengancam dunia. Nah, ancaman ini datang dari organisasi kriminal Shadaloo yang dipimpin oleh musuh legendaris dari Street Fighter yaitu M. Bison, ya enggak sih? Dan yang bikin makin menarik, ada karakter-karakter favorit kita bakalan muncul ya Wak ya di film ini. Mulai dari Guili, ada Cammy, ada Dalsim, ada Blanka, ada Vega, ada Zangief, Balrog, sampai dengan Akuma. Itu semuanya confirm mereka bakalan muncul di film live action ini. Dan berbeda dari adaptasi sebelumnya, memang banyak banget kritiknya ya Wak ya. Film kali ini katanya bakalan lebih setia dengan nuansa game aslinya. Semoga, karena sutradara Kitao Sakurai bilang katanya dia bakalan ada menggabungkan aksi bela diri, humor, dan sentuhan khas era 90-an yang bikin Street Fighter ini sangat-sangat punya banyak penggemar ya, yang sampai sekarang itu masih bucin banget sama Street Fighter. Emang iya sih, aku aja di rumah masih punya Street Fighter gitu. Emang kalau untuk lepas-lepas penat enak, seru, apalagi mainnya berdua gitu ya teman berdua. Oke deh, aku masih bakal balik lagi nanti, jangan kemana-mana ya, masih banyak yang bakalan kita obrolin di sore ceria. And let's just enjoy one of the single from Bruno Mars with I Just Might.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: You are listening

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu tadi ada Tulus dengan Ruang Sendiri. Hello again guys. Masih barengan aku dan Nok Mutiarawati, dan kita masih di sore ceria ya Wak ya. Kita bahas dulu yang lagi rame banget dibahas di sosial media ya. Ini juga di mana-mana ya teman Pro 2 ya, gak cuma di satu platform. Mengenai salah satu kecelakaan tragis yang menimpa musisi US ya teman Pro 2. Kecelakaan yang melibatkan dua helikopter yang menewaskan Oliver Tree. Dan ini juga masih dalam penyelidikan. But first, rest in power and rest in love untuk Oliver Tree ya teman Pro 2. Karya-karyanya itu memang absurd ya Wak ya. Tapi justru karena keabsurdan dialah membuat dia ini dikenal skala internasional. Tapi kita bahas dulu mengenai kecelakaannya ya guys ya. Jadi ceritanya itu kemarin Minggu pagi tanggal 14 Juni 2026 sekitar jam 9 pagi waktu setempat, dua helikopter tuh terbang di atas kawasan Recreio dos Bandeirantes, wilayah barat Rio de Janeiro. Nah, jadi dua helikopter ini tabrakan di udara atau mid air collision. Sampai saat ini juga masih diselidiki nih, apa sih yang menyebabkan kok bisa dua helikopter ini tabrakan di jalur yang sama gitu ya. Dan otoritas penerbangan Brazil juga masih menyelidiki hal ini gitu guys. Nah, setelah bertabrakan, salah satu helikopter tuh jatuh ke area parkir sebuah dealer mobil. Jadi langsung kebentur ya guys ya, akhirnya langsung memicu kebakaran dan merambat ke sejumlah kendaraan listrik yang terparkir di lokasi. I mean, itu sebuah impact yang memicu ledakan gitu loh guys. Ditambah juga mobil ya, pasti akan memicu api jadi semakin besar ya impactnya, hantamannya ke situ gitu ya guys ya. Dan korban yang dilaporkan meninggal antara lain adalah Oliver Tree. Jadi dia ini emang musisi sama komedian sih dikenalnya ya guys ya. Asalnya dari Gaspi, dari Argentina. Ada beberapa krunya dia juga, ada Lucas Vignale, Lucas Brito Chavez. Dan juga kedua pilot juga dinyatakan meninggal ya, yaitu Alexandre Souza dan juga Charles Marcillac. Dan yang perlu dicatat, sampai dengan sekarang tuh penyebab tabrakan masih belum diumumkan secara resmi ya Wak ya. Kenapa ini? Tapi semua beberapa kalangan musisi juga dan juga penikmat musik ya berduka atas kepergian ini, karena begitu tiba-tiba kayaknya dia kayak habis tour juga ya teman Pro 2 di daerah situ. Jadi mau balik lagi ke rute tournya dia dan terjadi kecelakaan ini. So sangat disayangkan kali ya guys ya. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah. And once again, rest in peace and rest in power untuk Oliver Tree.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Batam Orkeska ya, atau BOS, dengan Selaras Jiwa. Masih di Sore Ceria barengan aku dan Nok Mutiarawati ya, Wak. Kita bahas dulu nih film yang sebentar lagi tayang di bioskop ya. Dan ini udah jadi bahan obrolan banyak orang. Kalian udah nonton trailernya belum? Film judulnya The Furious. Jadi sebelum resmi tayang di Indonesia, film ini udah bikin heboh para kritikus film. Kenapa? Gimana enggak? The Furious berhasil meraih skor sempurna 100% di Rotten Tomatoes setelah mendapat ulasan positif dari puluhan kritikus. Like, what? You guys made it. So proud of Joe Taslim dan juga Kang Yayan ya, teman berdua, karena mereka berdua terlibat di proyek ini. Nah, jadi kenapa ini kok jadi rame banget ya? Jadi gini guys, skor 100% di Rotten Tomatoes itu bukan berarti filmnya emang sempurna tanpa celah ya. Tapi menunjukkan bahwa seluruh kritikus yang memberikan ulasan sejauh ini memberikan penilaian yang positif gitu cenah. Dan itu tentu bukan pencapaian yang mudah, karena Rotten Tomatoes itu tahu ya, wah ya, kritikusnya lebih tajam daripada silet ya kalau sudah mengkritik sebuah film ya, teman Pro 2. Jadi gitu, salah satu alasan film ini banyak dipuji karena katanya ya adegan actionnya itu disebut satu brutal, yang kedua realistis, dan minim efek komputer berlebihan. Jadi kayak berantem beneran gitu loh, itu yang disukai sama kritikus. The originality, originalitasnya yang membuat film ini jadi ya ini dapat 100% gitu ya. Jadi pertarungannya terasa lebih nyata dan juga intens dan cocok untuk kamu yang suka bak big book asih baku hantam yang kayaknya sakitnya berasa sampai keluar layar gitu ya, teman Bro 2. Terus kita ngomongin mengenai The Furious itself. Ini film apaan sih? Jadi film The Furious ini berpusat pada Chang Lei. Chang Lei ini adalah mantan petarung yang pengen hidup tenang barengan anak ceweknya, ceritanya. Sayangnya hidup damai itu mendadak berubah ketika si anak ini tiba-tiba diculik nih sama sindikat kriminal internasional. From this emang basic ya ceritanya, tapi apa ya, eksekusinya keren sih guys film ini. Jadi sebagai seorang bapak, si Zhang Lei tentu gak tinggal diam ya, Wak ya. Dia kayak memutuskan buat cari sendiri nih putrinya, dan tanpa sadar dia masuk ke dunia kriminal gitu deh. Mulai dari kayak ada penyelundup, ada tentara bayaran, sampai dengan organisasi kejahatan lintas negara yang harus dia hadapi one on one gitu cenah ceritanya. Dan yang bikin film ini makin menarik buat kita penonton Indonesia, I said it before, ada Joe Taslim dan Kang Yayan Ruhian. Joe Taslim tuh katanya dia bakalan jadi salah satu petarung elit yang jadi lawan tangguh si tokoh utama. Jadi penjahat dia, Wak, di sini ceritanya ya. Kalau Kang Yayan katanya dia jadi kayak karakter misterius yang punya peran penting dalam kasus penculikan ini. Penjahat juga kayaknya Kang Yayan ini ya. Jadi ya kalian tahu ya kalau ada dua nama ini terlibat ya, koreo berantemnya gak kaleng-kaleng dong pasti ya guys ya. Gak mungkin kita tuh kecewa dengan scene berantemnya, karena kalau action memang itu yang ditunggu-tunggu kan, major fight itu yang ditunggu-tunggu kalau untuk film action. Dan menariknya lagi, The Furious bukan cuma jualan pukul-pukulan doang. Jangan sedih, film ini juga katanya akan membawa cerita perjuangan seorang ayah. Ada pengorbanan dan tekad untuk ya proteksi anak ceweknya itu gitu ya, Wak ya. Jadi kayak ada sisi emosionalnya juga. Terus film ini kalau di Indonesia sayangnya lebih cepat daripada di Amerika. Tanggal 17 nanti, 2 hari lagi, kamu udah bisa nonton di bioskop kesayangan kamu. Buruan nonton di bioskop sih kalau kata aku. Aku aja pengen nonton film kayak begini tuh di bioskop, karena kayak adrenalinnya tuh lebih berasa gitu ya, teman Pro 2, kalau kita nontonnya di bioskop. Iya gak sih? Tapi ya udahlah ya, segitu dulu cerita kita di hari ini, karena sekarang udah mau jam 6. Jadi udah waktunya aku buat pamit undur diri. Terima kasih yang sudah nemenin aku dari jam 3 sore nanti. Coming up next, kita istirahat dulu. Kamu bakalan ditemenin playlist setelah azan maghrib, dan nanti akan ada penyiaran selanjutnya yang menemani kamu di jaga malam. Denok Mutiarawati pamit. See you again tomorrow. Enjoy the rest of our

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi

Rumah Sakit Bunda Asih serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut. 105,5 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Ehlandi Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Billboard menaruh nama Taylor Swift di peringkat ketiga bintang pop terbesar di tahun 2024 kemarin, teman Pro 2. Tapi dengan beradarnya Taylor Swift di peringkat ketiga, membuat Swifties itu nggak senang dan merasa Taylor itu harusnya bisa lebih tinggi lagi peringkatnya di atasnya. Nah, sebelum Taylor Swift juga berada di peringkat kedua, musisi paling berpengaruh di abad ke-21 dengan juga tidak direspon baik oleh para Swifties nih.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, teman Pro 2. Kalau lu tahu nggak sih kalau ternyata Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan perkembangannya soal penyelidikan dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Jakarta Warehouse Project, teman Pro 2. Dan kasus itu diduga melibatkan 18 polisi yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jaya Jakarta Pusat, dan juga Polsek Kemayoran. Dan saat ini tengah diinvestigasi ke tahap lebih lanjut.
1: Info Pro 2.
0: Yes, teman Pro 2, walau Indonesia tidak termasuk ke dalam La La Land in concert, teman Pro 2, yang diumumkan di tour dunia, konser ini akan hadir di sejumlah negara kayak Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Perancis, dan juga terdekat ada di Singapura, teman Pro 2. Dan kayaknya ini juga akan kembali ke tanah air setelah berakhirnya di konser terakhirnya ada di Ciputra, Entrepreneur.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke MLC Music Live Chat.

Ini dia Music Live Chat. Yo, howdy, howdy, howdy Produ FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, Teman Produ di MLC Music Live Chat kali ini, Teman Produ. Selamat hari Senin untuk kamu, Produ FM seluruh Indonesia dan juga Teman Produ dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, Teman Produ, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, Teman Produ. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, Teman Produ. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, Teman Produ? Gue akan ngobrol sama Lemon, Teman Produ, sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, Teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Produ, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Aku izinnya.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Okay. SJE plus.
0: Oke, oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus
0: 2023. Oke.
1: Okay. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Ko, Lin sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat. Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat dan tanggal 24 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya baru final.
0: Oh.
5: Satu-satu.
0: Oh ya? Yeah?
5: Yang sudah kita latih waktu train.
0: Oh, iya. Yeah, yeah. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh, gitu.
5: Ada, ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh, iya. Yeah, yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, mau lain. Terus kita juga kan fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Ya. Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus
0: 2024. Okay.
2: Jadi kayak ada adabnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berbeda itu. Okay.
2: Jadi ya kita bisa klop juga kita bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang
2: pasti
0: suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap kalian suka gitu lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu. Masih ada kayak gitu kayak
1: masih,
0: Iwa sendiri
1: masih
0: gitu.
1: Banget,
0: oh, masih banget.
1: Kan kita kayak, "Kak, sarung tangan mana?" Iya.
0: Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
1: Untuk kostum memang udah dibawakan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya, betul. Betul.
1: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
1: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita enggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak bukan
0: celebut ya. Apron.
1: But apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf lah, gitu. Oke. Okay. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
1: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
1: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
1: Itu.
0: Oh, ada 2012.
1: Iya.
0: Oh, ya ampun. Yang paling senior?
1: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
1: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah custom, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
1: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya. Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Indonesia masih di MLC Music Live Chat nomor 2 dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen.
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya. Lima yang baru kan lima kan. Itu lima-limanya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Gitu. Dan banyak juga yang minta tuh kayak enggak mau, makasih.
0: Ini juga mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang kayak pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh serius?
3: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, gitu, betul, kayak,
3: langsung,
0: betul.
3: Lagu Jepang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya
0: enggak sih? Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya, pasir. Bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Pasti ada
0: lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi game gitu ya.
0: Oke.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang Aikatsu.
3: Iya, Pokemon tapi versi fashionnya.
0: Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngelihatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa, Lemon? Siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh, Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka dipilih lah posisinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria. Katakan.
5: Aku cinta you.
3: Lebih keras.
5: Aku cinta you.
3: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: terus lagi dong.
2: Seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
6: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candy-ku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
7: Kan kusirkan semua blue blue blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh iya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, semua cute, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oh, oke. Okay. I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih. Nah, mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, ya, kita banyak pikiran. Tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh bisa loh apa ya, meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oh, oke, yes, oke. Okay, okay. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke. Okay.
2: Kan ada Lemories juga. Jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku gitu.
0: Oh.
2: Ini lagu anthemnya
0: gitu. Iya, iya.
2: Let's go gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown enggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Oke,
2: ya.
0: Apa aja tuh? Apa aja
2: ada
0: tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener, bener. Bener, bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump lebih up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih?
8: Yang berkesan.
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Paling kayak.
0: Oke, okay, ayo semangat Julian, ayo semangat, ayo semangat.
1: Lihatinnya kayak.
0: Ayo semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff kru-kru yang di belakang layar itu, pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
8: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini mendorong di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh
9: kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa ini?
0: Ya bebas. Kalian mau ceritanya apa?
9: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih. Oh.
9: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
9: Iya. Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
9: Okay. Iya, kayak dia tuh tapi kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
9: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
9: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
10: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke. Okay.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, kan, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa, kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul,
3: kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Okay. Bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih.
0: Okay.
2: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
10: Hasilnya kan bagus
0: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
3: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
10: Denger pas lagi racing.
3: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Iya, lagi riding. Lagi night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
10: Pacu mungkin.
0: Oh,
10: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power. The power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Life Chat, teman. Dan masih bersama Lema. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon. Sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti. Dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Oke. Sweet like princess, cute like cat, young, bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku.
4: Nasi manisku. Halo semuanya. Aku Celine, member Green dari Lemon.
2: Halo Celine. Berikutnya.
5: Knock knock. Apa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
7: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
8: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Nice, nice. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
9: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya.
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
9: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang
9: kita
2: galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
8: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
10: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
10: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke.
10: Lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Lumayan. Gak apa-apa ya.
10: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
10: Takut aja gitu, terus pertama kali ngeliat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
10: Judes ya kita. Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
10: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Karena kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
8: Gen Alpha?
2: Ya ampun. Gen Alpha. Oh Gen Alpha.
11: Generasi pertamanya Gen Alpha.
8: Iya.
2: Wah.
8: Gen Alpha banget.
2: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Longest Lost Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
4: Shailene gimana, Shailene?
2: Gimana tuh?
4: Oke.
2: Apa? Boleh-boleh.
9: Berbeda dari pembawaan ya. Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke.
9: Kan dari yang kayak cute-cute
2: cutesy gitu.
9: banget. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading kita semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem, kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke. Oke, tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
4: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru, atau gak partnya siapa?
9: Udah, part favorit gue.
4: Menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih.
4: Tapi kayak
2: Sharon, Hana.
4: Sharon deh.
2: Oh, Sharon.
4: Dua-duanya.
9: Pasangan baik-baik aja.
2: Dua-duanya.
4: Aku yang baik-baik aja, aku dari aja diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
4: Aku,
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
4: Tapi aku sih sebenarnya.
9: Aku juga.
4: Kita gak sih?
9: Gak kayak beneran-beneran banget.
4: Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
4: Introvert, udah pasti.
2: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert? Oh iya? Oke. Oke. Oke, kalau yang paling ekstrovert?
4: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
4: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, di labu pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
4: Iya.
9: Ah, bisa aja.
2: Dia. Kalau ada keramaian gitu ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
4: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
4: Making memories with Lemon.
2: Oke. Oke, terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
12: Memories tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
12: Harus membuat image baru.
2: Oke. Okay.
12: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: untuk
12: kedepannya.
2: Oke. Okay.
12: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
12: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
2: Oh, susah untuk dijelaskan.
12: Okay. Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya. Oh,
12: ya, Lemoris salting yuk.
2: Iya. Yeah. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube ya, Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari Admil kita 15. Absen Lemoris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya, ini ya kayaknya ya. Katanya ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
4: Mau
2: ya.
4: Mau.
2: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube-nya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lem semoga bisa Indonesia tour ya.
13: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
13: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
13: Bandung,
2: Jakarta,
13: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya? Oh, oke. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
13: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
13: Amin.
2: Oke, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sumpah itu lucu banget.
0: Bulan? Iya. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh. Iya kan? Itu juga salah satu hal yang memorable nggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
3: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, yeah. Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih? Yeah.
0: Kemana? Ayo.
3: Di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya? Kalau mau ke TikToknya Lemon di mana nih?
3: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
3: Oke. Okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
3: Apa
0: Hana dari tadi kan diem doang. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Hana diem doang.
3: Dari tadi Andrea Naura ngomong,
1: ayo.
0: Iya, silakan Hana.
3: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih?
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih? boleh. Silakan Syah.
3: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga dong.
0: Oi. Yes.
3: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre?
4: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Oke. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman and bye-bye.

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Terima kasih.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: guess I'm a bad liar.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: catering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Selasa 16 Juni 2026. Dari Jalan Abi Altama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bahasa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Utamanya adalah nikmat Islam, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah firman atau wahyu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua masa, bangsa, dan lokasi. Membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi seorang Muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir, dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya. Berikut ini adalah beberapa keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. 1. Manusia yang terbaik. Dari Utsman bin Affan, Nabi bersabda, "Sebaik-baik kalian, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. 2. Dikumpulkan bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat atau belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapat dua ganjaran." Muttafaqun alaih. 3. Sebagai syafaat di hari kiamat. Dari Abu Ummah Al-Bahili berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, itu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya.'" Hadis riwayat Muslim. 4. Ladang pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat ganda." Dari 4 manfaat membaca Al-Quran itu, masih banyak lagi manfaat lainnya. Di antaranya ialah sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Bagi seorang yang rajin dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindunginya dari segala penyakit. Mungkin itu saja dari saya. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

1-1 di Seattle Stadium. Mesir sempat unggul lebih dulu melalui Imam Ashour sebelum Belgia menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Mohamed Hani. Sejak menit awal pertandingan berlangsung ketat, Belgia mendominasi penguasaan bola. Selasa 16 Juni 2020 dini hari. Namun, Mesir

Mama Shore melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan dari Salah dan bola gagal dihentikan kiper Belgia, Thibaut Courtois. Gol tersebut membuat Belgia meningkatkan intensitas serangan. Kevin De Bruyne menjadi motor permainan Red Devils dengan beberapa kali menciptakan peluang dari lini tengah. Meski terus menekan

memiliki Romelu Lukaku untuk menambah gaya daya gedor di lini depan. Kehadiran striker Napoli tersebut langsung memberikan dampak terhadap permainan Belgia. Akhirnya menyamakan skor pada menit ke-66. Tekanan dibangun Lukaku memicu kemelut di depan gawang Mesir sebelum Mohamed Hani secara tidak sengaja

Surga. Film ini disutradarai Chiska Doppert dan diproduseri Syahrul Gibran. Deretan pemain yang terlibat memperkuat dinamika cerita sepanjang film berlangsung. Mereka adalah Hana Saraswati, Jevan Nathaniel, Adi Sudirja, Fajar Nugra, Mamang Osa, Salsabila Zahra, dan

0: unsur komedi berjalan ringan. Suasana syuting yang cair juga memberikan warna tersendiri selama pengambilan gambar. Interaksi antar pemain sering menghadirkan momen spontan yang menghibur. Sekian Info Pro 2 Edisi hari ini 16 Juni 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi,

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini bertepatan dengan hari 1 Muharram. Selamat tahun baru Islam ya. Dibuka dengan hujan di pagi hari. Nanti kita punya informasi perakiran cuaca hari ini akan seperti apa. Semoga seperti ini aja ya. Seru banget, adem. Apalagi buat yang libur ya kan. Bisa istirahat di rumah atau melakukan aktivitas bersama keluarga ya. Pantesan kemarin itu kok di jalanan rame begitu ya. Iya, ternyata tanggal merah ya hari ini ya. Gak nyadar deh kalendernya ternyata tanggal merah ya. Ya, selamat tahun baru Islam teman Pro 2. Nah, semoga tahun ini membawa kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya. Semoga lebih baik lagi dari tahun ke tahun tentunya ya. Nanti punya informasi lalu lintas juga. Mungkin ada yang gak libur juga seperti saya ya. Nanti kita cek CCTV lalu lintas seperti apa. Apakah hari ini ramai atau malah lengang sepi seperti hari libur. Ya memang libur sih ya. Kebanyakan karena memang tanggal merah nih memang Pro 2. Kamu bisa berkabar kamu libur atau enggak. Atau malah kerja seperti biasa kayak gini. Boleh banget DM ya. Nanti ada satu topik yang bakal kita bahas pasti ke radio kamu. Tetap stay tune di Pro 2. At first

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, Sobat Pro 2 balik lagi di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Coba kita cek ya perkiraan cuaca hari ini supaya kamu bisa beraktivitas, bisa menentukan nih mau outdoor atau indoor hari ini ya, karena libur begitu ya. Tapi ini udah tadi hujan ya sedikit untuk area Jalan Nabi Altama 2 sekitar Gedung RRI Batam. Nah, ini juga diperkirakan hujan. Wow, di seluruh kecamatan banget nih. Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji diprediksi hujan ringan 52 dengan suhunya 25-30 derajat Celcius. Wow, hari ini adem ya, kota Batam tercinta. Ya, nanti kita bakal lihat CCTV seperti apa. Apakah hari ini ramai, banyak yang nggak libur atau malah banyak yang libur ya. Tumpahnya tuh biasanya di alun-alun kalau libur begini. Nanti kita cek ya. Kamu juga bisa berkabar via DM di @pro2batam. Kami update dari Ariana Grande, Side to Side.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Out of town, we never had the money.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman produa. Saatnya kita ceki-ceki CCTV ya. Di alun-alun nih udah mulai rame nih. Kamu udah mulai sulit cari parkiran sih ya. Karena emang lagi time libur, pasti rame di alun-alun. Orang-orang pada olahraga jogging begitu ya. Kita cek lagi mana yang bisa dicek ya, karena gak semua CCTV available ya. Ada yang memang gak bisa dicek nomor Pro 2, tapi di simpang suka jadi sekitar dari Kia Square menuju ke flyover. Terpantau tidak seramai hari biasanya, tapi lumayan ya, gak sepi juga gitu. Nah di Lovinain lumayan sepi malah ya, sepi banget nih hari ini. Mungkin banyak yang libur juga untuk area Batam Center ya. Di SP dekat Bank Mandiri ya, bukan SP yang langsung di dekat SP-nya. Kalau dekat SP-nya itu pasti agak ramai, tapi kalau di sini masih terpantau sepi ya, Mam Pro 2. Enggak terlalu ramai pagi hari ini. Mungkin banyak yang libur juga. Di